Yuk, rayain momen indah kamu di Revis Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk, datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34, Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @revisresto. Revis Resto, sincerely yours.

0: Unicorn Radio. Semua hits ada di sini.
1: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.

0: when you say Sinan or Rock, and was a cause of the damage, Kim no kitop, a certain with this message. Pierre to me, the Rock, and a Rock Sinap, umid damn. No got to be that long. Gin just Kishimi, so I don't know. You met top of the Pinyadun. Sakok to me up, but the Maroko at Amisa Kishimi, so I met talk. Arthur Echo. Gin imagined Doctor Bill. This is a issue any irsiman or canani, the coin in the cooning animal. The Tamato together, my mission, and Kangari ukatang pinakto mo inuhito nung may nalani pinuyutik ka kanne may doktor ka kung gusto mo mula doktor ka inaksakto inumwasa mo imisutin siyong inak na pikawfing kaya wala siyong uwan ng mga sa suri ani aktas mo pitanggo aktas siyong mo tas pinaksin na yun na yam ano siya mo senarun no na yung sa tayo nung wala amal mo pinakfing aktu ano mo imin aktas mo detamay mo Alikuta amal bisak sini lak tak.
1: Tes mana kopi ulu ni makuna ni kedua mi sakum mesut siut seneruskan.
0: So tes uana mi pemain tamarium ya tes kalau tak so uki tu no kami siang orang jadi tu siang tanam mesin waktu siang siang ni perkataan kau tu yang nak ama ini aku muda tu kini waktu ni kau mesin kau tanam mesin waktu. Am orang sokong tu, ni kena kuam taman orang kencing. Asalnya apa so, sakum maksud je, oh dan jam ya, sena lukkan. Oh sena, sana ni no sih sena itu ngam. So kaya ketua, abi aku ketua, tapi aku isah tak tahu ni nama. So pinak pin mama soalnya, imkan ni pun orang kaya. Sang ni sang tama pinak mau kaya ketua ni. Isinya kisah kuat kita yang kita akhirnya, tapi ni nu kan demi pihak tengah,
1: Jens Karl Brobergup, Anders Sosia, Bissarput, Pinius Isu Jens Karl Brobergup, Anders Rativinit, Adorne Ressar.